0: Antelope.
1: Bob.
0: Di mana bisa ada nama?
1: Nama Bianca.
0: Bianca. Di kukian buat Bianca?
1: So?
0: Sorry. Buat yang utuh?